Ka ui ko tū mau koe ke whakaselinga mai ke hatau tōru atau whakaholoanga pia me niwe ke mga hau ne matamata kai nanga. O ui tūru tūlau ke he hau whakaselinga mai kua sei hoko tō e mga hako mawehi atau tōru ka haka e hoko mai a luana penien ke tātou atau tōru tō whakaholoanga. Kai whaka ui lahi ke a koe ne whai tū mau ke whakanongonong ke hatau alea taongo. Pia whukini ke koe ke hane whai o ki oki mui mohi. Ke he mga haunei ka whakanongonongo haere te ua koe ne hungoro. Pia meni wea nei, whai whakanongonongo tū mau mai a koe ki ai.